0: abamweta Atlex, Atlex Music kaimba kako baka italinda kwa kaimba kakubidi na chika kumina tano wezake na msatu wezencha kuimba msatu wabusu nsuda wikeno
1: eno bato, batu yobu imba msatu aba imbi msatu msande special.